idula. Bala tan matan tu sulit cukup ira nilahu. Oya untu au tu na television uka. Leo ni lotu ni lewa ni lago. Gorina kaya kaya na matan tu. Istanga ni lawa ni lotu elo ni matan tu. Na matan tu e kaya sini lotu. Na muria na matan tu. Gorina biso mitiko. Kerugi lago tu na talno sesen mata ke chukatama. Sa tarugi mai. Ebi dai lawa isul bikam tu. Atona poto ndrum beka undolu. Lei vuno sarto doni tal tal ni kaoko ya ni soline lao ya undo biro vunao sang sarangani ndo na kabaya ya do ortunga na tamba ni mbulo to promoto mai we can ni tal tal powerful la message from the pulpit wa unge tirna bio kani ena ngoni covid himeni turanga ke ni marama dorbo ke ngoni lawa au tuna tunga ndo na example duan beke kabiko Orang lebih hati dia, dorobu ya, semua ni lewa, suka-suka lontu ya, bango, bango. Kuasa rani kotor tolong mau bawa. Bertekan ibu tambu. Ezato koko yang nalinga, evakan taben raya nan raya, siang ini dua nan nadala. What a painful thing that will bounce back to you. O kaseta tiko indua, yang nak kau kaseta tiko nadala. Emeni. Turanga gen marama dorbo nongo ni lewa au ka chiku ngo na kae data na kalu ke baka endua bonu ni daga daka koribuli bi kenda na dorbo nongo ni lewa ibale ore de sare duelo mai etu nongo kilanga turanga ya na turanga ya rula sutiku gi ka na turanga ya ambuta ko chaina mai ka oi korongo da kuani ko tpaka mbuta ke komboka hiyo ke korongo da ngarona Boleh tenang daling anda, nundul menderongo dalam bos di kalu. Ni lembungan anda kah dalam barongo datiko. Zala tu nan nundul rongo rongo, zala tu nak anda rongo dah. Dalam zala tu boleh tenang zala, anda mesti ngoma. Praise the Lord. Lembungan anda anda mesti sota kah tu nai samunindawa. Dan weekend dah, bos warga binti nai samunindawa. Mai lenga tu nama tu balik, boleh tenang sona kah, anda mesti bagan dewa taka. Sona kah anda mesti tukuna. Kani wala tambu. Na ikatoli ni kaya zata na kaluhu. Na waka ndamendra. Kasangani dhala. Himeni. Duna kena example. Ndamitungo so ni tal tal ngasi. Ni New Methodist. Gori o tal tal ngori. Ebunu tal chukuna taith. Balta mele bule kinano na lori bule kinano motuka. Gori tal tal ratungo. Tal tal ngasi ratungo. Au se nga sarangani mba ukila. Indu na kame mbaleta na taith. Emeni. Areda. Yana lebu era bakan dio taka ya. Kilangan on rida bada. Saru sa bulga tu lemba kinu gubu nutiko. Ke ndue bi bakan ruta kiau bakan ro nika utuka o kwa namate. Andra un ronga e meke kina indela ni takau senan ro un ronga e meke kina longa ni bunya bi longa ni bikau senan ro un ronga e takau nona rumu ena u ngabi ko ena sinon tariau. Wata ukila kalo ngaraba. Aula kona bi koroba ga bito bunau. Kebaka ende bila katona waka okay taltala tubuna tulago tulimu kuchuka manda kusa medaka ni una lako ike ena lutu ike na surve kana voltambu ese minaka da ke kostoma ke komora I know my God au sini taltala ngune ngona kantapako munge mebunau senga lolo masu Emeni. Baletangona ninda binakata menda tarova na binaka nikalou. Kenda na pakandewa takandu na kalasu. Waka uesivi. Bei ira sarangara do pakandewa takana mose nikalou. Sama ilenga tuwa mitini kuwa. Baletangona kenda sini qualify waka yalo. Menda tukuna na mose nikalou.

Asa sa utak man na turangan na kabilang di singnindahi. Laman ni koro mga turangan na waka. Ito utoro tala tingnan naman ako mekito uwekin na waki. Wakang bula tala tingnan yan. Laman nung to koro mga turanga. Yan na kabilang di singnindikuha. Napalilewin na langi. Nangon na turangan na tingnan waka. Imsakin na mga tala tingnan naman yung bula. At atale ningon na turangan o Jesus Kristo. Yan na kabilang di singnindahi. Wekanda nangon Kristo kaya sara. Tala tala tala talangase. Yang o Kristo. Songko songko lo tutama ko lewena. Ito uwekin na bagi tala tingnan ni. Yan na atale ningon na turangan o Jesus. Yan na kabilang di singnindikuha. Turangan marama. Turun bukan dengan lewa, tapi tu kembali lomun lomun yang buat tu, mau lomun balik. Dulu tu bangun turun bukan butoh, sekarang tapi tu kembali nak balik lada. Itu ubek kita bagi juga ni. Ada tali dengan turun kau Yesus Kristo. Ada kami dengan di sini kau kita ubek surat di tengah. Selalu tinggal orang buat turloa, selalu tinggal orang bukan di bawah lotaki. Kita surat dan buat tadi minggu. Lagu mana mai? Tahu mai? Doa apa? Tanah penggerak mana kami dengan di sini kuah? Di bawah surat tinggal Yesus. Tahu lagu mana bawa kamu doa bantu saya dah. Tahu lah terus tahu lah mimpi. Aku nak bawa mulai kamu tahu. Kami nak ngisi ni kuah. Doa bagi aku baru ni kuah.